0: Baik, apa cuman? Baik, lutut nang Bekasi.
1: Lutut nang Bekasi.
0: Lutut sini sini sini. Linya.
2: Linya.
0: Oke. Oh, masuk gua dekuk takosa. Asik taksi nang mau tahu dina. Aku sendiri. Aku takut ini mai.
3: Aku mati bae nok nok. Nggih.
4: Eh, dia mau plato, mau plato. Dia mau plato, Bi.
0: Satu hijau, Bi.
4: Takos, ha?
0: Ay, kebelakang, kamu tenan, ha? Matagan mah, mataksan mo. Pero, bayad mo daan, ha? Ang kalang, credit is good, ha?
3: Batu ini gas, ini gas, ini gas. Oh, ini gas. Ayo, ayo, kita mau pergi ke stikat, ya, di
0: bawah. Sopona, sopona. Ya, Bi, dono linyo mga plato, Bi, ya, Bi. Oke,
4: oke, oke. Oke, oke,
1: oke.
3: Baik, lagi, sige. Sok di dalam dia. Udah, buka, oi.
0: Oh, sige. Udah, sok di
3: oke. Nagulis. Sokan na, kaya. Ini tika yung bakasi. Udah, udah, udah, udah, udah.
0: Jangan, kami yang buri. Kami.
3: Tapos, begitu. Bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia, bia,

0: Lami ni benda nak mak ayung duk hari hak sasud. Pembantikan ni tanggung cik macam ni te. Nah, wang rabut no. Ikau rini adin he.
1: Ya, ni am siapa kadin he.
0: Ni ada kikua pero amang ko pantaya dung James din he. Onya, kalau apa kau ni bawa pok ni, kau gak ngabiar ni mang tindahan, kau mau balik kau sebay. Apa yang aku ngawal nadin he?
1: Kipogan bitau teka, pero diri kalimun gadin he ka. Onya, warang po kamu badu anang madam di kami di HP. Ya, nakit na ikaw na lang si TV o ini na wakita ta.
0: Ay, ahak, kaahok. Namang gali yan, kamira di ho. Among ko ni mo, Dagya. Among ko ni mo.
1: Dati, murag din yung kapugan titulan.
0: Daman.
1: Murag din, nagyan maglisto ng bayaran ng James. Ay, sold out naman yung na-chill siya na niya. Meh, madraw na ginangad to ah.

0: sama antai pada lakimu cerita gua puman sebentar aku bisa aku na putus rasa kunut udahkan aku bangkung buho
1: mana original
2: yo suluha kai bintut ku kadala di mana ini kulada aku ngidan hatiannya lagi aku patah di gulang
0: dai Krishna ge ayo ku bali mari imu alang good good sugar daddy di bayalang kini gug masa di gulang kewali kong imu kong hukukan

Descanse, descanse. Ya gitu deh. Ya gak dipaktis dulu ketika kayak gak usah dulu hari ini. Dai si ina, kasuk ciki imuna, kisah nanggung jutai pai kapak. Kundili mo, kaloy on giring gugma, magbasol ka darling, magmahay pa.